Ejeng, dudu nagreng nagreng nagreng nagreng dasia cimarara pongpengero arnga mija warirara kecue jatnarnga ejeng anima bisul kaku janga ino Cini mantaro rakku janga ini wallo ejeng cima pongpengani wari kecuani ini kram ciku sa dasya ini ancen neku sa mijau dasya ani soi rongsa mijau cini cambal kengsan zaku tap-tapari ko mannakare ejeng disa ani go salasa chini sleng sisa gonji bima ko chongchal sue ruji mi chko abam rotne ngko chmong emang ngko rekle mang dasya Anima taro rakatanga, jinima bisul katanga, gonji bima ko chongchal sui, ruji minchi ko abam rotne, ani paira ko watanga na enjeng, jini dugugu ko watanga na enjeng, anima taro rakamarakko jani. Cinema bisul kama kaku janne rara belmurin yang bodane rara bagong dali jokangin ibonne ne ejeng ayo ani dugu goba cini paira ba girang gangje jepare jokanga jasi gathe tekare belanga ejeng jasi jane ngari balbeng banga Girang cengcuari cengcu banga ama na ku shocking jokona ama anima taru rakuja jasi janeng ari jakat ba buya ambi ciniman bisul kakuja girang cengcuari jokbani ku shockya disa Ani soirongko bangana, jini jambal gengko nengana, disa isongsa. Ana kakko doki, jina salang pati, anima taru rakketengana, jinima misul katengana, katana, disa ejeng, dasyo. Ani marak chako chipang paksa jalsa bangana jing ama braraba oksek paksa chasan enganan disha ambiba dugniban jing disha ani marak cha bachingana Sini di sini yang tiba dong napengana ejeng ama pel diak sansa kateng jokona masu sendi mangsan muka teng jokona ejeng celo ma congkat naan man kujana ini salah apuru bi mengdot naan kujana A masusendi mangsan sa katarnga, ama puldi aksan ricarnga ejeng.